0: keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terbesar utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terbesar utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada tentunya masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kami masih hadir untuk Anda di formasi pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami baik melalui RRI Digital maupun lewat web streaming di rri.co.id. Kami masih temani Anda pagi ini dengan beragam musik dan juga informasi di RRI Sungai Penuh Pagi. Dan pendengar, tentunya kami masih hadir untuk Anda. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi di mana tidak semua makanan sehat aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, tanpa disadari, beberapa jenis makanan yang dianggap menyehatkan justru bisa berkontribusi terhadap kenaikan berat badan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, pendengar, buah-buahan, ikan, biji-bijian hingga produk olahan susu memang mengandung banyak zat gizi penting. Namun, sebagian dari makanan tersebut juga memiliki kandungan kalori dan lemak yang cukup tinggi. Berikut beberapa makanan sehat yang diam-diam bisa membuat berat badan Anda bertambah. Yang pertama adalah nasi. Nah, bagi Anda yang penyuka makan nasi, nah, nasi bisa menjadi sumber energi utama bagi banyak orang, terutama di Asia. Namun, tahukah Anda bahwasanya nasi putih itu mengandung karbohidrat sederhana dan cepat diserap tubuh dan tinggi kalori. Nah, mengkonsumsi nasi dalam porsi besar tanpa diimbangi aktivitas fisik dapat menyebabkan kelebihan kalori yang akhirnya disimpan sebagai lemak tubuh. Berikutnya juga adalah susu. Nah, bagi Anda yang pecinta susu, ternyata susu kaya protein dan kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan serta pembentukan otot. Kendati demikian, susu juga mengandung gula alami dan lemak minum susu, ya. Dimana minum susu dapat di dalam jumlah yang berlebihan, ya, terutama jenis full cream, bisa meningkatkan super kalori harian dan berujung pada kenaikan berat badan. Iya sih, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya pendengar, ya. Dan berikutnya juga adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini merupakan sumber lemak sehat dan protein nabati juga. Namun, dibalik manfaatnya, makanan ini tergolong tinggi kalori. Segenggam kecil kacang bisa mengandung lebih dari 150 kalori, sehingga konsumsi berlebihan berpotensi menambah berat badan. Iya, karena berlebihan itu tidak baik. Makanya makannya seadanya aja gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, berikutnya adalah alpukat. Selama ini kita ketahui bersama bahwasanya alpukat adalah lemak yang baik. Tetapi jika makan makanan ataupun alpukat secara berlebihan juga tidak baik. Nah, di mana pendengar, alpukat dikenal sebagai sumber lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Akan tetapi, lemak sehat tetaplah lemak. Sehingga asupan kalori dari alpukat tetap perlu dikontrol juga agar tidak berlebihan. Benar, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan berikutnya juga adalah daging merah. Sebenarnya daging merah itu merupakan sumber zat besi dan protein yang baik untuk tubuh. Namun, daging dengan kadar lemak yang tinggi juga mengandung kalori besar dan juga dapat memicu kenaikan berat badan bila dikonsumsi terlalu sering tanpa olahraga yang seimbang. Juga bisa kolesterol. Karena besok ini kita bakalan makan daging yang banyak juga. Kita kan akan masuk di lebaran Idul Adha nih. Pastinya menikmati daging dengan porsi yang banyak. Nah, dengan demikian kita harus bisa mengkonsumsi daging itu dengan cara tentunya dibatasi, ya pendengar ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Walaupun mungkin disampaikan bahwa makan daging kurban itu baik ya. Apalagi kalau misalnya kita setelah berkurban terus kita dapat bagian gitu ya. Pastinya baik untuk tubuh kita. Tapi kalau misalnya berlebihan juga tidak baik gitu. Dan berikutnya adalah yogurt. Sebenarnya yogurt itu sering dipilih sebagai cemilan sehat. Terutama jenis yang rendah lemak. Apalagi yang plain ya. Nah, kendati demikian, yogurt ini dengan tambahan gula ternyata, ataupun buah olahan atau granola tinggi gula, dan juga bisa menjadi sumber kalori tersembunyi yang membuat tubuh cepat gemuk. Nah, jadi ya, kalau kita makan yogurt sebenarnya baik untuk tubuh kita karena memang dipilih sebagai cemilan sehat, terutama jenis yang rendah lemak. Tetapi jika ditambah dengan tambahan gula, buah olahan atau granola tinggi, mungkin itu udah berubah lagi ya.
Jadi kalau bisa makan yogurt yang plain aja deh ya, biar bisa menjaga tubuh lebih baik lagi begitu. Berikutnya adalah keju. Ternyata keju itu sebenarnya kaya akan kalsium dan protein, tetapi juga tinggi lemak dan kalori. Karena banyak karenanya nih. Karena penggunaan keju sebagai topping pada berbagai bahan makanan bisa meningkatkan asupan energi harian secara signifikan. Benar, karena kalau keju kita konsumsi dengan baik, terus juga bisa menikmatinya dengan tidak berlebihan, tentunya kalsium dan proteinnya kita juga dapat gitu. Tetapi saat sekarang ini banyak sekali kan keju digunakan untuk makanan-makanan tambahan lainnya. Nah, untuk itu ya, karena itulah keju itu bisa menjadi tidak baik akhirnya untuk tubuh kita dengan tambahan makanan-makanan lainnya. Salah satu mungkin gula yang banyak, terus bertemu dengan margarin yang banyak gitu ya. Jadi bisa bertambahlah berat badan kita begitu. Dan juga ternyata buah kering mengandung vitamin dan serat. Namun karena kadar airnya yang rendah, kandungan gulanya menjadi lebih pekat. Nah, kalorinya bisa mencapai 4 kali lipat dari buah segar. Nah, untuk itu ya, daripada kita makan buah kering, enakan makan buah segar aja. Oke. Dan berikutnya adalah ikan salmon. Bagi Anda yang penyuka ikan salmon mahal ya. Iya, karena mahal itu loh kayaknya ya. Ikan ini dikenal menyehatkan karena kaya omega 3 dan protein. Kendati demikian, kalori dalam salmon cukup tinggi, terutama bila dimasak dengan minyak atau saus berlemak. Nah, enakan makannya mentah-mentah aja gitu ya. Kalau mentah gimana ya? Kayaknya kalau di sushi kan biasanya makannya mentah ya. Tapi kayaknya bisa makannya gak mentah begitu. Dan juga berikutnya coklat hitam. Nah, bagi Anda yang suka makan coklat hitam ini memang memiliki manfaat antioksidan, tetapi juga padat akan kalori dan lemak. Nah, mengkonsumsi setiap hari dalam jumlah besar bisa menambah berat badan. Kak, betul, betul sekali dan betul banget. Bagi Anda penyuka coklat, enakan coklatnya yang hitam aja nih, yang maksudnya yang gak banyak kadar gulanya, yang bisa dinikmati. Dan salah satunya juga kalau misalnya banyak gula, alamat palsu. Alamatnya pertama tambah gula, tambah manis gitu ya. Dan yang kedua adalah berat badan juga semakin bertambah karena makan coklat yang memang mengandung gula yang tinggi. Nah ya, hati-hati diabetes. Bukan ngelihat orangnya yang manis, tapi makan coklatnya itu ya. Baik, berikutnya juga adalah telur. Sebenarnya telur itu boleh banget makan ya, karena apalagi telur yang mengandung omega tinggi. Nah, telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Namun, makan telur dalam jumlah yang banyak setiap hari dapat meningkatkan asupan lemak dan kolesterol. Benar. Bagi Anda yang misalnya suka di badannya ada kayaknya biasanya kalau banyak-banyak makan telur itu kata orang bisa bisulan. Ada. Dan meningkatkan asupan lemak dan kolesterol, terutama juga dimasak dengan minyak atau mentega. Nah, lebih baik direbus aja deh ya biar aman gitu. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya Mela temani Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Kami masih temani Anda mendengar dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Dan jangan kemana-mana.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: lagi deh, Dit.
1: Waduh, ini aja nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

tahu. Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ujian skripsimu, nak.
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz. Pendengar, mohon maaf, tentunya ada pematian sementara untuk air di sungai penuh di 96,7 MHz untuk sementara waktu di hari ini di formasi pukul 8 hingga 1 jam ke depan, dan mohon maaf tentunya untuk Anda semuanya. Dan kami tutup dulu sementara di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atas hidupmu, ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang
1: hidup. Dan untuk sementara waktu yang mendengarkan kami melalui pemancar 96,7 MHz, 1 jam ke depan akan tidak bisa Anda dengarkan melalui 96,7 MHz karena kita akan ada perbaikan di 1 jam ke depan. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi Android di RRI Digital.
0: Lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

tahu. Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Aduh, lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: lagi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangi?

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
1: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hogeschool TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.
2: Tuh, apaan? Telepon, pelan-pelan.
3: Halo, Opik.
4: Halo, Tante.
3: Opik?
4: Iya, gimana?

apa kan, Ji? Tiap minggu juga kesana kok.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Mari mengenal asal kembali, tempat berpijak kaki berdiri. Hikayat Melayu perisai diri, menjunjung tinggi akal dan budi.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, mengantarkan kita di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Pendengar, nantinya ada rekan kami Wendy Ciptra yang akan menemani Anda dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, tentunya untuk kebersamaan siang hari ini. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda dan juga menginspirasi Anda di mana saja berada. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi rekan kami Wendy Ciptra akan menemani Anda semua. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
4: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
1: Hah?
2: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.

0: Anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali. Tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
0: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
2: Paraiba come from injured.
3: Itu lagi berdasarkan ini,
0: sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bahtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjaga.

jauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Pendengar, sin quality time bersama keluarga menjadi hal penting untuk menjaga keharmonisan dan kedekatan antara anggota keluarga. Meluangkan waktu bersama juga dapat membantu mengurangi stres serta menciptakan suasana yang lebih hangat di rumah. Kegiatan bersama keluarga tidak harus mahal atau dilakukan di tempat mewah. Berikut beberapa ide quality time yang dapat dilakukan bersama keluarga di momen libur panjang. Yang pertama, seperti dapat melakukan makan malam bersama, karaoke dan nonton film bersama, piknik ke taman rekreasi, staycation dan memasak bersama, lalu bermain game dan olahraga bersama, membicarakan masalah bersama keluarga, mengerjakan tugas sekolah bersama anak, dan tentu masih banyak variasi-variasi atau improvisasi yang bisa kita lakukan untuk mengisi libur panjang bersama keluarga tentunya. Ya, pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 4 unit ruko milik Kiai Haji di Jalan YC Ovang Orai, Kelurahan Bening Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis malam 14 Mei 2026. Dikutip dari rilis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, laporan kebakaran diterima Posko Sungai Durian sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan personil dan sejumlah armada menuju lokasi melakukan pemadaman.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benoa. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan tim pengawas haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh.

Rombongan pertama tim Was Haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu 16 Mei 2026 pagi. Cucun mengatakan pengecekan di lapangan mencakup pemondokan, catering, dan layanan jemaah. DPR RI akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Salah satu poin yang menjadi penting atau perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah Madinah dan Mekah. Jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan menjadi salah satu perhatian tim Was Haji DPR RI. Ia mengatakan DPR akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati bersama.

Beralih ke berita selanjutnya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang, kenaikan Isya Masih, dan cuti bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Menurut Kakor Lantas, jumlah pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personil Polantas Indonesia. Karena itu pendengar, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Informasi tersebut kami himpun dari rri.co.id.

Ya, terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan kami informasikan untuk jadwal sholat zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 12.14. Dan sembari menunggu untuk dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, tembang-tembang religi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami informasikan sekali lagi untuk jadwal sholat zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada sekitar 4 menit lagi waktu kita untuk menunggu dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan pendengar teman-teman religi, kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini sembari menantikan dikumandangkannya azan zuhur.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sembari menantikan di kita akan bergabung bersama Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Teman-teman religi masih kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah.
1: Pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah.
2: Saya Jambi untuk edisi siang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Sebanyak 443 jamaah calon haji kloter BTH 22 Jambi mulai tiba di asrama haji. Pendidikan anak usia dini PAUD dinilai menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter anak. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Sebanyak 443 jamaah calon haji asal Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Kabupaten Tebo tergabung dalam kloter BTH 22 hari ini dijadwalkan masuk asrama haji Jambi. Jamaah calon haji asal Kabupaten Kerinci masuk asrama haji Embarkasi Haji Antara Jambi di Kota Baru lebih awal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan disusul oleh jamaah asal Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Setelah menjalani prosesi serah terima dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kabupaten Kerinci kepada PPIH Provinsi Jambi, para jamaah selanjutnya menjalani proses one stop service yang meliputi pemeriksaan kesehatan, penyerahan gelang identitas, living cost atau biaya hidup di Arab Saudi serta kartu nusuk. Ketua Kloter BTH 22 Hamdi Harmaini mengatakan 443 jamaah tergabung dalam kloter BTH 22 terdiri dari jamaah asal Kabupaten Kerinci 243 orang, Kota Jambi 105 orang, dan Kabupaten Tebo 85 orang. Seluruh jamaah akan diberangkatkan menuju Batam pada Sabtu subuh melalui Bandara Sultanta Jambi menggunakan 3 pesawat menuju Bandara Hang Nadim Batam. Setelah transit di Batam, para jamaah dijadwalkan melanjutkan penerbangan menuju Jeddah pada Ahad 17 Mei sekitar pukul 12 siang.
3: Dijadwalkan kita berangkat ke Batam itu di pertengahan di subuh besok jam 5 kita sudah di Bandara Jambi, kemudian akan didorong ke Batam itu sekitar jam 7 pagi dengan 3 pesawat di Hang Nadim Batam, dan insyaallah dari sampai di Batam nanti kita akan diberangkatkan tanggal 17 hari Minggu itu kira-kira jam 12 menuju Jeddah di tanggal 17.
2: Mahdi menambahkan dari total 443 jamaah, sebanyak 155 jamaah atau sekitar 35% merupakan jamaah lanjut usia berusia di atas 65 tahun. Dan diharapkan seluruh proses keberangkatan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga pemulangan nantinya berjalan lancar dengan pelayanan terbaik khususnya bagi para jamaah lansia. Sehingga seluruh jamaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. 247 calon jamaah haji asal Kabupaten Kerinci tergabung dalam kloter BTH 22 pagi tadi telah tiba di asrama haji dalam kondisi sehat. Saat ini seluruh jamaah tengah menjalani proses pelayanan terpadu atau one stop service sebelum diberangkatkan ke Batam pada Ahad dini hari besok. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci Reflisman menyampaikan total jamaah calon haji asal Kabupaten Kerinci tahun ini berjumlah 413 jamaah. Dari jumlah tersebut sebanyak 155 jamaah telah lebih dulu diberangkatkan melalui kloter 11. Sementara sisanya 247 jamaah diberangkatkan melalui kloter 22. Seluruh jamaah kloter 22 telah dilepas dari Kabupaten Kerinci sehari sebelumnya dan tiba di Asrama Haji Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Total jamaah kloter 22 jamaah termuda tercatat berusia berusia 17 tahun, sementara jamaah tertua berusia 85 tahun. Untuk kategori lanjut usia, terdapat 3 jamaah lansia di kloter 22, sedangkan total lansia dari seluruh jamaah haji asal Kabupaten Kerinci tahun ini berjumlah 5 orang jamaah.
3: Jadi ada yang termuda di kloter 22 itu umur 17 tahun, dan yang tertua berumur 85 tahun. Lansia untuk di kloter 22 itu sebanyak 3 orang. Ada 3 orang lansia, dan untuk seluruh lansia di Kabupaten Kerinci yang digabung semuanya itu sebanyak 5 orang.
2: Selain itu, terdapat 1 jamaah yang memerlukan pendampingan khusus menggunakan kursi roda, sementara jamaah lainnya dinyatakan mampu beraktivitas secara mandiri. Reflisman juga menghimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta pola makan selama menjalankan ibadah haji, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi sangat berbeda dengan di daerah asal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD dinilai menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter anak. Melalui PAUD, kebiasaan, cara berpikir, hingga rasa percaya diri anak mulai dibangun sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa depan. PAUD juga tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan terus terbawa hingga dewasa. Ketua Asosiasi Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini APAUDI Jambi, Dr. Zuharina, menyampaikan bahwa pembiasaan disiplin, kemandirian, keberanian mencoba hal baru, sikap saling menghargai dan berbagi perlu ditanamkan sejak usia dini. Menurutnya, nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter anak menjadi dasar penting dalam perkembangan mereka di masa mendatang.
4: PAUD itu sendiri merupakan fondasi. Fondasi apa? Mulai dari fondasi karakter, kebiasaan, cara berpikir, bahkan rasa percaya diri itu ternyata udah dibangun dari usia dini gitu. Disitulah mulai terbentuk. Jadi PAUD itu sendiri bukan hanya sekedar tempat bermain, tapi juga tempat menanam nilai-nilai kehidupan yang akan mereka jalani nanti.
2: Pendidikan anak usia dini disebut memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Karena itu, keberadaan PAUD diharapkan terus mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar proses pembentukan karakter anak dapat berjalan optimal sejak dini.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Pemerintah Kota Jambi bergerak mempercepat penyelesaian persoalan zona merah yang melibatkan lebih dari 5.000 bidang tanah di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Permasalahan yang telah berlangsung cukup lama itu kini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum ribuan warga yang tinggal di kawasan itu. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait seperti Kanwil Kekayaan Negara, Pertamina, SKK Migas, hingga pihak kejaksaan guna membahas solusi penyelesaian zona merah. Menurutnya, seluruh pihak sepakat agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat. Karena persoalan zona merah bukan hanya berkaitan dengan administrasi lahan, tapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang selama ini menetap di kawasan tersebut. Dijelaskan Wali Kota, pemerintah Kota Jambi telah memetakan sejumlah potensi persoalan yang dapat muncul apabila penyelesaian zona merah terus tertunda. Salah satu yang menjadi perhatian serius ialah potensi konflik horizontal akibat belum adanya kepastian status lahan warga. Selain itu, kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan administrasi, hingga pembangunan kawasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Barat Zulkifli mengatakan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana KRB, karhutla masih menjadi ancaman dengan kategori risiko tinggi di wilayah Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, kondisi cuaca saat ini masih diwarnai hujan, termasuk masuk di Kuala Tungkal sehingga lahan gambut masih dalam kondisi basah. Namun BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena wilayah tersebut mulai memasuki masa peralihan menuju musim kemarau.
5: Kajian risiko bencana dan kebetulan dokumen kajian risiko bencana kita ini difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yeah. Jadi kita memang dari beberapa jenis bencana yang ada di Kabupaten Tanjung Jawa dan Jawa Barat berdasarkan KMB ini memang potensi bencana kebakaran hutan dan lahan ini termasuk kategori tinggi.
2: Dijelaskannya banyak hotspot di Tanjung Jabung Barat tidak seluruhnya menunjukkan adanya kebakaran lahan. Aktivitas perusahaan di sejumlah kawasan juga memicu munculnya titik panas yang terpantau satelit. BPBD bersama TNI, Polri, Manggala Agni, perusahaan dan masyarakat telah melakukan patroli rutin serta sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu perusahaan perkebunan juga diminta memastikan kanal air, embung serta sarana-prasarana pemadaman dalam kondisi siap digunakan. Dalam hal ini lebih mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya kebakaran.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Tim Satreskrim Polsek Tabir Kabupaten Merangin menggelar razia tambang emas tanpa izin atau peti di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Rantau Panjang Tabir. Namun saat penggerebekan dilakukan, petugas tidak menemukan satupun aktivitas tambang maupun mesin dompeng yang sedang beroperasi. Petugas yang turun ke lokasi menyisir area sepanjang aliran Sungai Batang Tabir yang selama ini diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Meski biasanya puluhan mesin dompeng disebut beroperasi setiap hari, saat razia berlangsung, lokasi tampak sepi tanpa aktivitas penambangan. Di lokasi, polisi hanya menemukan sejumlah rakit dan peralatan dompeng yang tersusun rapi. Tidak terlihat pekerja tambang maupun alat berat di kawasan itu. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa informasi razia telah bocor sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Tabir Ibda Junaidi mengatakan aktivitas peti di kawasan Sungai Batang Tabir telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama sepanjang aliran sungai.
6: Saat ini tim kami menemukan satu lokasi lagi yang perkiraan lebih kurang lokasi ini 2 hektar, di mana di sini terdapat sekitar 4 set. Namun pelaku sepertinya sudah tidak ada lagi di tempat. Langkah yang kami lakukan adalah saat ini akan menghancurkan alat-alat di sini agar tidak bisa digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
2: Ya, menegaskan pihak kepolisian akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Berita terakhir, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Aidil Adham menyebutkan nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi pada April 2026 mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. NTP Provinsi Jambi pada April tercatat sebesar 183,80 atau naik 3,4% dibanding Maret 2026. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya indeks harga yang diterima petani sebesar 3,10%, sementara indeks harga yang dibayar petani hanya naik 0,06%. Secara tahunan, NTP Provinsi Jambi pada April 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 9,36% dibanding April 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan petani dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
7: NTP ini itu kita ada kenaikan, jadi kenaikan NTP itu hampir 3% ya kenaikan NTP. Nah ini penyebabnya karena naiknya harga kelapa, sawit, kemudian pinang dan karet. Nah ini penyebab utama sebenarnya menaikkan. Jadi rata-rata perkebunan yang menyebabkan NTP kita naik. Tapi kalau kita lihat secara subsektornya, itu ada beberapa yang mengalami penurunan. Seperti kita lihat bahwasanya terjadi penurunan di hortikultura. Nah, salah satu penyebabnya itu ya karena turunnya harga cabai tadi.
2: Sementara itu nilai tukar usaha pertanian NTUP Provinsi Jambi pada April 2026 tercatat sebesar 188,80, naik 2,46% dibanding bulan sebelumnya. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 443 jamaah calon haji kloter BTH 22 mulai tiba di Asrama Haji Jambi. Pendidikan anak usia dini PAUD dinilai menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter anak. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan Arif juga rekan Brian. Selamat siang.
0: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdutan Yuk. Kembali kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut, kami hadirkan untuk Anda hingga formasi pukul 15. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini di ajang Pro Dangdut. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, mari kita menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini di Prodangdut. Berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini, dan nantinya kami buka lagi untuk line telepon untuk Anda ingin bergabung berdangdut ria di siang hari ini, silahkan di 0811 7870 9670.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal.
3: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan You. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut, kami tunggu partisipasi Anda. Di line telepon 0811 78 70 96 70.

0: Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini dalam ajang Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Radionya tolong dikecilkan, Bang.
1: Iya. Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Nah.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Air Panas di Bedeng 5.
0: Putra Air Panas di Bedeng 5.
1: Iya, sudah berada di Bedeng 5 sekarang ini.
0: Iya, apa kabar Bedeng 5?
1: Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuacanya sedang hujan sekarang ini, hujan gerimis.
0: Iya, sama di sini juga. Oke, Putra.
1: Sungai Penuh gimana? Hujan?
0: Hujan, hujan.
1: Halo?
0: Iya, hujan di Sungai Penuh.
1: Oh, ya.
0: Oke, Putra Air Panas, silakan.
1: Ini request lagunya.
0: Silakan, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya pada siang hari ini minta lagu yang berjudul Gubuk Bambu dari Negi Z.
0: Gubuk Bambu. Gubuk Bambu, itu ya.
1: Gubuk Bambu dari Negi Z. Salam-salamnya untuk ini sendiri bertugas, selamat bertugas dan juga sukses dalam aktivitasnya. Juga untuk orang tua kita Datuk Pakso. Ya, selamat siang. Dan mungkin beliau itu dalam keadaan hujan juga sekarang di Bedeng 5 hujan, tentu di seninya itu hujan juga.
0: Iya.
1: Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit.
0: Apa lagi?
1: Putra Jaya Merah, Putra Dewa, dan Putra Bukit Namura. Eka di Jambi dan juga Putra Lilipan. Dan juga untuk Mama Epa di Kelantan dan Mbak Marlina. Semua-semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya yang mendengar suara daripada Putra Ipanos. Dan atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita terima penelpon selanjutnya.
1: Assalamualaikum.
0: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Halo. Iya, terputus ya, silakan dicoba kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Romi di Andespon.
0: Romi di Andespon, apa tuh, anak desa apa tuh?
2: Halo.
0: Halo ya. Andespon, Andespon apa tuh? Halo, iya terputus sayang sekali. Silakan dicoba kembali saja. Baik pendengar, kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Aduh ini. Iya. Kayaknya ini jaringan bermasalah ya. Silakan dicoba kembali ya. Bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini. Baik pendengar, jelang Anda untuk bergabung, berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yang merasa pendukungnya Lesti mana sih? Saya mau tanya, mana, mana?
1: Wah, banyak sekali.
0: Mana pendukungnya Lesti, mana?
1: Masa?
0: Enggak. Mana pendukungnya Lesti?
1: Oke, udah kenceng banget, gak kedengeran. Mana pendukungnya Lesti?

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 1178 70 9670.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini. Namun, dapat memenuhi kebutuhan.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan You. Dan pendengar, tanpa terasa usai sudah saya Wendy Citra menemani Anda di Prodangdut untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan dengan berakhirnya Prodangdut, maka berakhir pula lah saya Wendy Citra menemani Anda sepanjang hari ini hingga dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: 106,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat sore pendengar yang dimanapun Anda berada di sore Sabtu 16 Mei 2026 yang sedikit mendung dan sudah turun hujan tadi ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan happy terus. Dan kembali saya Lalan kembali menemani Anda di sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti untuk berbagai untuk menemani hari Anda di yang mendung ini dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.
1: Masih ingat?
2: Masih ingat?

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Maaf, Bapak mau merokok ya?
2: Iya, boleh kan?
1: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
2: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
1: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
2: Jadi kemana saya harus merokok?
1: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
2: Gak jadi.
1: Kenapa?
2: Di luar sana banyak mama.
3: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap.
5: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Kepala ribu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
4: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan berikut informasi kami bacakan untuk Anda. Aplikasi Nusuk permudah akses layanan haji internasional. Pemerintah Arab Saudi memperluas layanan haji digital melalui aplikasi Nusuk untuk jamaah dunia. Layanan itu kini dapat diakses langsung oleh jemaah dari 126 negara. Langkah digitalisasi dilakukan saat kedatangan jemaah haji dunia terus meningkat menjelang puncak ibadah tahunan. Hingga pertengahan Mei 2026, lebih dari 860 ribu jemaah tiba di Arab Saudi. Sebagian besar jemaah memasuki Arab Saudi melalui jalur udara internasional selama musim haji berlangsung. Sebanyak 30

dari 30 perusahaan penyedia layanan untuk mendukung sistem digital tersebut. Kolaborasi itu memperluas pilihan layanan bagi jemaah internasional. Sebanyak 240 ribu jemaah tercatat menggunakan inisiatif rute Mekah sebelum memasuki Arab Saudi. Program itu mempercepat pemeriksaan dokumen dan layanan imigrasi dari negara asal. Pemerintah Arab Saudi memastikan seluruh inovasi layanan disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan jemaah. Pengawasan haji ilegal juga diperketat melalui kampanye izin resmi internasional. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Presiden Prabowo resmikan ribuan koperasi desa penggerak ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1061 koperasi desa Merah Putih di Jawa Timur Sabtu 16 Mei 2026. Program itu ditunjukkan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Peresmian koperasi menjadi agenda utama kunjungan kerja Presiden di sejumlah daerah Jawa Timur. Pemerintah mendorong koperasi desa menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan untuk mengintegrasikan sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat desa. Pemerintah berharap koperasi mampu memperluas akses ekonomi hingga tingkat kelurahan. Selain meresmikan koperasi desa, Presiden juga dijadwalkan menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Tuban. Agenda itu menjadi bagian penguat ketahanan pangan nasional dan ekonomi kepedesaan. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan masih terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi yang menarik. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Putih.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Dakwah jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, ini lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Kamu lihat apa?
5: Ini lagi nonton.
4: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
6: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tranepura Kota Jambi. Dan mendengar BPOM menerapkan aturan baru pengelolaan obat retail modern. Ya, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM menerbitkan aturan baru ini pengelolaan obat retail modern nasional, dan juga regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan juga hipermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 ini memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan juga Nabza BPOM ini Ria Christine Siagia menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Dan juga pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan berlaku dari BPOM RI. Sanksi terdapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada kepada pemerintah daerah terkait.
1: Sekitar 2.769.000 per gram. Artinya pendengar, dalam waktu kurang dari seminggu harga emas sudah terkoreksi sekitar

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Kau
2: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
4: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
5: Ini aku lagi mau nanam pohon.
4: Pohon apa?
5: Pohon rambutan.
4: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
5: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
4: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP, ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Bihan nih, lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya, Dek.
2: Kamu kan ngambilnya 5.
0: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
3: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
3: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo. Nah,

0: dimakan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
0: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
0: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
0: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
0: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
1: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
4: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu, napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Pak Tiang Niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang cuk tau Tiang Niki.
6: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
7: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
8: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
9: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Cuy, minta air dong. Haus gue.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Terima kasih pendengaran masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan masih dengan Lalan di sini edisi Sabtu 16 Mei 2026 di sore hari yang mendung ini. Tapi semoga hati kita tidak mendung, kita happy terus, bahagia terus, sehat terus, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut satu lagi informasi yang bacakan untuk Anda. Perkuat tata kelola BUMD, Maya Noveri ditunjuk jadi PLT Direktur Tirta Sakti. Bupati Kerinci Munadi resmi menunjuk Maya Noveri Handayani sebagai pelaksana tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tahun 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Kerinci nomor 100.3.3.2 yang ditetapkan di Sula pada 13 Mei 2026. Penunjukan ini sekaligus menambah tanggung jawab Maya Noveri yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci serta Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sakti. Dengan amanah tersebut, ia diminta memastikan operasional perusahaan daerah tetap berjalan hingga ditetapkannya direktur definitif. Bupati Munadi menegaskan bahwa penunjukan PLT direktur dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan air minum bagi masyarakat. Pemerintah dengan ini memastikan tidak ada gangguan layanan di tengah proses pengisian jabatan definitif ini. Dan kebijakan tersebut juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah sebagai dasar hukum pengelolaan perusahaan daerah. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Sebanyak 2.540 hewan kurban Kerinci siap penuhi kebutuhan Idul Adha. Menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ribuan ekor sapi, kerbau, dan kambing telah disiapkan oleh peternak lokal untuk dipasarkan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, jumlah hewan ternak yang siap dijadikan hewan kurban tahun 2026 mencapai 2.540 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wira Jaya, mengatakan ketersediaan hewan kurban tahun ini diperkirakan masih aman hingga pelaksanaan Idul Adha nanti. Selain memastikan ketersediaan stok, pihaknya juga terus melakukan pemantauan kesehatan hewan ternak di sejumlah peternakan dan lokasi penjualan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan layak untuk dikurbankan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda dengarkan. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.
1: Kita masih bisa temenan kan?

0: Kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Cuma ke depan kok nggak jauh?
6: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Terserah deh.
7: A few minutes later.
6: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
6: Ngeyel sih.
8: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.

0: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
1: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu reporter terbaik RRI Sungai Penuh. Kita akan bertanya tentang, tadi udah berangkat ya? Selamat, sebelumnya kita sapa dulu. Selamat sore Kak Desi.
1: Selamat sore.
0: Masya Allah, di sini juga ada tim TMB kita. Selamat sore Ibu El.
2: Halo, selamat sore.
0: Nah, mereka ini adalah tim-tim terbaik di RRI Sungai Penuh. Yang satu lagi ngerjain, yang satu buat cari berita terhangat, berita breaking news. Kalau berita-berita yang pasti udah kalian lihat di RRI Sungai Penuh itu, ini orangnya Desi, tapi kan nggak bisa lihat, cuma bisa dengar. Terus di sini kalian bisa dengarkan radio dengan jernih, dengan bagus dimanapun. Ini ada saudari L di sini.
2: Tepuk tangan dulu dong. Ya,
0: gimana ini Kak Desi, boleh dong ceritain tadi kan udah ini di depan ada keberangkatan tim haji ya, jemaah haji. Kloter keberapa ya Kak Desi? Belum diceritain, mungkin ada teman-teman, ada keluarga
1: ini, yang berangkat tadi. Oke, okay. Ini juga tadi bahwa dari pemerintah Kota Sungai Penuh sudah melepas keberangkatan jemaah calon haji Kota Sungai Penuh tahun 2026 ini sebanyak 128 jemaah calon haji. Ini di kloter 23. Di mana mereka akan bergabung juga bersama jemaah calon haji dari Batanghari dan juga Merangin nantinya dengan embarkasi Batam. Dan tentunya sore hari ini berangkat mereka langsung menuju ke asrama haji di Kota Baru, Kota Jambi.
0: Berarti tadi yang di Sungai Penuh aja ya?
1: Iya, ini khusus untuk Kota Sungai Penuh, ada Kabupaten Kerinci ada 4 kloter. Kalau untuk Kota Sungai Penuh memang ada 1 kloter saja. Oh, okay. Jadi 128 calon jemaah calon haji tahun 2026 ini memang diberangkatkan 1 kloter saja, seperti itu.
0: Dari Kota Sungai Penuh cuma 1 kloter. Dari Kabupaten Kerinci?
1: Kabupaten Kerinci ada 4 kloter di mana mereka memang terbagi dari beberapa orang. Ada juga yang berangkat pada Sabtu, sama hari ini juga ada untuk Kabupaten Kerinci di mana 1 orang saja. Jadi mereka terbagi, ada 5 orang berangkat, ada 4 orang dan keberangkatan pertama yang banyak gitu.
0: Semoga tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kita bisa ikut ya. Amin.
1: Amin. Ini juga kalau calon jemaah haji kita ini di Kota Sungai Penuh ada yang masih muda juga dan juga ada yang umur yang paling tua itu sekitar 81 tahun, asal Pesisir Bukit, dan yang paling muda itu masih mahasiswi.
0: Wow.
1: Iya, ini 22 tahun. Itu dari Kota Sungai Penuh.
0: Itu menggantikan orang tuanya atau memang
1: sudah didaftarkan orang tuanya sejak umur 9 tahun dulu.
0: Ya gitu. Privilege
1: yang
0: luar biasa.
1: Iya, ini baru sekitar 13, berarti sudah sekitar 13 tahun baru bisa berangkat ya. Berarti kalau kita daftar sekarang kita udah berapa tahun?
2: Udah pakai tongkat.
1: Udah bisa, masih lah.
0: Tapi kan sebenarnya haji ini kan panggilan ya. Mau kita nunggu, ada yang udah nunggu belasan tahun, puluhan tahun tapi gak dipanggil-panggil ya gak berangkat. Ada yang emang udah dipanggil nunggu setahun aja pasti berangkat, ya gak?
1: Bener, iya,
0: kan?
1: Betul.
2: Tergantung niatnya ya Kak ya.
0: Betul, tergantung niatnya.
1: Tergantung rezekinya juga.
0: Oke, itu sekilas berita haji yang kita dengar. Dan kenapa kita hadirkan tim TMB di sini, karena tadi kita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tadi habis memperbaiki
2: pemasangan pemancar baru
0: biar yang jauh-jauh ya, ini yang biasanya WhatsApp atau telepon ngasih tahu ininya nggak bagus nih, suaranya nggak bagus, ininya nggak bagus. Nah sekarang tadi udah diperbaiki, semoga semuanya
1: sudah itu ya, sudah terdengar. Kita coba cek juga sama yang lainnya juga, mungkin yang ada di Kayuaro atau di daerah Gunung Raya atau Lempur sana dan Batang Merangin juga mungkin bisa bergabung bersama kita dengan telepon. Mungkin nanti malam ada pilpen ya. Itu sudah jelas terdengar atau tidak, atau masih krusuk-krusuk?
2: Udah jelas, gitu. Sudah jelas kan. Udah dicek.
1: Udah dicek.
2: Ada tim kita di Kayuaro tadi. Udah dicek, udah bagus, sudah jernih. Nah ya, terus di Kayuaro udah bisa gabung lagi.
1: Iya, oke. Okay. Yang kalau untuk di Batang Merangin juga harap itu ya memberikan informasi kepada kita bahwa radio kita udah kembali ke 96,7 MHz, itu bisa didengarkan. Iya. Dan juga biasanya memang jauh nih jangkauan LAN. Kalau dulu sampai ke daerah Merangin, daerah Tebo juga, Muara Bungo dan sebagainya. Itu juga Muara Labuh kalau tidak salah, lahan panjang itu dengerin kita di 96,7. Iya. Karena mereka sering gabung kalau dulu. Iya. Ih, kangen siaran ya, janganlah.
0: Supaya kita gaungkan lagi, ayo dengar radio. Jangan iya, dulu dengar radio kan ya?
2: Iya.
1: Dengar radio pastinya. Kalau
0: biasanya radio mas sekarang.
1: Iya, kalau ya. Kalau misalnya kalau di kebun ya bisa nonton. Iya, biasanya kalau itu sambil ya, nyangkul
2: kan
1: sama
2: kita
1: itu kan.
2: Sekarang kan kita udah ada RRI digital juga
1: iya,
2: kan.
1: Iya, bisa ditonton juga.
0: Jadi
1: gitu.
0: Gak perlu radio apa sih namanya?
1: Radio apa namanya?
0: Gitu kan? Iya. Nah, gak perlu kan udah bisa di handphone.
2: Iya, udah ada RRI digital. Iya, udah bisa di Android sama iPhone.
1: Nah gitu dong. Ayo, tapi 96.7 nya tetap itu ya, tetap sudah bisa didengerin di bersih gitu, gak kerusak-kerusuk lagi.
2: Iya. Pokoknya kita akan selalu perbaiki kalau ada kendala. Lapor aja, insya Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk pendengar kita.
1: Ini kayaknya TMB bisa jadi penyiar nih lama-lama.
0: Sebenarnya di Radio RRI Sungai Penuh ini semuanya
2: multi
0: bisa
2: talent.
0: Jadi
1: multi talent sih, benar.
0: Saling support, ya kan Bang Satria di sini juga ada driver kita di sini, driver handal. Bang Satria dengan Teriosnya saat ini asik.
2: Armada baru.
0: Iya, dia sibuk. Asik. Orang lagi ngobrol, dia sibuk aja live nih. Luar biasanya. Gimana?
1: Iya.
0: Gak berani deh.
1: Ini Lan kalau kita ngobrol terus nanti orang.
2: Iya, bosan gak ya?
1: Bosan kayaknya ya. Enggak. Nanti kami keenakan kalau siaran. Nanti kamu minta tolong sama kami berdua kan?
0: Enggak bakal bosan. Siaran ini kan kadang orang juga pengen dengar ngobrol nih ada berita apa aja sih gitu. Ada kita kalau ada keluhan gimana sih kalau ada kesek-kesek makanya kita hadirkan di sini reporter sama TMB kalau di sini
2: perlu update ya
0: semuanya iya
2: kita kasih updatean terbaru
0: betul nggak perlu nunggu berita onlinenya langsung orangnya kita
2: iya datangin langsung ya
1: karena baru selesai biasanya ada loss ya report on the spot sekarang aduh gitu ya insya Allah akan dicoba lagi untuk telepon ke studio kalau ada apa-apa itu juga masyarakat kita diimbau misalnya ada longsor di daerahnya atau cabenya lagi murah nih harga atau mahal kayak gitu kan bisa diinformasikan
0: yang mau curhat BBM mahal
1: bisa. BBM ya, boleh. Bisa kok solarnya 400.000 beli segalon
0: gitu. Betul yang mau curhat parkirannya mahal nih di sini kok parkir sih
2: iya datang aja ya.
0: Boleh. Langsung aja WhatsApp di 0811
2: 7970
0: boleh banget silakan adukan semuanya. Oke pendengar kita istirahat sejenak ya Kak Desia sama Mbak Elia maksudnya kita naikkan satu lagi untuk kita semua.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh,

0: repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

وإلى

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan tepat pada pukul 18.50 lewat 55 menit, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi sore hari ini 16 Mei 2026. Dan pendengar, namun kami akan terus menemani Anda dan Anda tetap bersama kami di 96,7 MHz karena setelah ini Anda akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan tentu saja nanti pada pukul 8 Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon ataupun WhatsApp untuk mengikuti di segmen Ruang Rindu. Tentunya Ruang Rindu dengan berbagai lagu daerah Nusantara. Anda bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam. Dan mendengar, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih karena masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: disiapkan oleh Menko Pangan secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya, panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
4: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama menjaga cuaca yang ini betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena kain haram tentu juga kesucian yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ya, ini perlu untuk selera selamat jangan ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini, edisi 16 Mei 2026. Baik, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga semuanya menyenangkan ya, dan aktivitas Anda juga sukses tanpa ada kendala apapun juga. Tentu suasana pada malam hari ini sangat menyenangkan sekali tentunya. Baik, pendengar, saya akan temani Anda sampai informasi pukul 15, kami ulangi, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan beragam program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dari studio, saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Untuk Anda yang tengah menjalankan aktivitasnya, juga selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda untuk malam hari ini, pendengar? Dan masih terus kami temani Anda dengan beberapa informasi yang kita lansir dari rri.co.id, pendengar, bahwa Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha menjadi bagian dari konsep Indonesia Incorporated dan berlandaskan prinsip kekeluargaan dan juga keadilan sosial. Dan juga pendengar, ajakan tersebut disampaikan saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah yang dijuluki dengan Rumah Singgah di Nganjuk.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh

menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring. Bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah, kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi bah ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Kartini. Sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalik ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalik pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi, anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak, lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini-begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: meninggal dunia. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi gunungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kenduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ngomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk karena semuanya. Hati terlatih dari Nagita Slavina, pendengar, mengantar kita ke informasi pukul 20:38 untuk malam hari ini. Dan pendengar, selamat malam untuk karena semuanya. Dan kebetulan malam hari ini cukup adem banget ya, karena memang hujan tengah mengguyur kota Sungai Penuh. Dan tentu kita berharap pendengar suasana santai, nyaman. Dan meskipun malam minggu identik dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, mungkin juga menikmati suasana kota Sungai Penuh, tapi kalau cuacanya tidak mendukung, di rumah pun bersama keluarga juga sangat asik banget ya, termasuk juga ditunjang dengan makanan, minuman yang mungkin para orang tua spesial banget malam hari ini ya untuk anak-anak. Baik, untuk semuanya, selamat menikmati malam panjang Anda. Dan saya gak tahu seberapa panjang ya, yang pasti malam hari ini bisa menghilangkan kejenuhan kita selama sepekan beraktivitas. Dan juga suasana liburan ini bisa kita manfaatkan dengan sesuatu yang mungkin menyenangkan buat orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Baik ya pendengar, di informasi pukul 20:39 ada Isana

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadi

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Tembang Kenang Laku dari Tami Aulia Pendengar, yang penyanyi aslinya adalah Nau, mengantar kita ke formasi pukul 20:49 untuk malam hari ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meresmikan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP pada hari ini pendengar. Dan peresmian dilakukan di Desa Tinggul, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam sambutannya, kepala daerah juga menuturkan bahwa sebanyak 1061 KDMP telah diresmikan, dan peresmian ini juga menandakan mulainya operasional program prioritas Koperasi Desa Merah Putih. Dan lebih lanjut pendengar, diungkapkan kepala negara bahwa peresmian Koperasi Desa ini menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia. Sebab menurutnya Presiden Prabowo, Indonesia menjadi negara pertama yang mengoperasikan 1061 KDMP secara serentak. Dan bukan hanya sekedar penyediaan bangunan, namun juga diungkapkan kepala negara terdapat unsur-unsur logistik. Bahkan selain itu juga ditegaskan, juga telah tersedia sistem operasi kerja operasional dari 1061 KDMP. Pendengar, informasi ini selanjutnya dari rri.co.id. Dari studio, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya pendengar, dan tetap bersama kami RRI.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kita di ajang lagu-lagu pop Indonesia yang pas pendengar. Anda jangan kemana-mana karena pada pukul 21 nanti kembali kita di ajang lagu-lagu daerah Nusantara. Seperti biasa pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami nantinya di 0811 7870 9670. Dan pendengar merupakan tebang pemungkas kita di sesi lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini ada dari Ratu pendengar yang berjudul Salahkah Bila Diriku Terlalu Mencintaimu.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Kembali saya, Arnita Samsir, menemani Anda untuk malam hari ini pendengar di ajang lagu-lagu daerah Nusantara sampai ke permasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya, kita tunggu di 0811 7870 9670. Di ajang lagu-lagu daerah Nusantara pendengar, kita akan ke berbagai daerah, bisa saja ke daerah Sumatera Barat, ke Palembang, ke Papua, atau mungkin juga daerah kota kita sendiri, yaitu kota Singaponu dan Kabupaten Kerinci. Baik, untuk semua pendengar, sebelum kita terima ya, buat teman-teman kita yang mau bergabung, kita awali terlebih dahulu tembang dari daerah Sumatera Barat menemani Anda untuk malam hari ini. Ada Yona Irma.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati malam minggu Anda. Dan yang lagi menikmati suasana santai, tapi lebih seru ya kalau ada yang bergabung di ajang lagu-lagu daerah Nusantara ini. Silakan di 0811 7870 9670. Baik, selamat malam buat seluruh pemerhati RRI di manapun Anda berada, dan juga selamat malam buat pendengar yang berada di luar kota Singapura yang masih terus menemani saya di 96,7 MHz untuk malam hari ini. Silakan saja pendengar yang mau bergabung, kita tunggu di 0811 7870 9670.

Ya, pendengar, selamat malam juga buat teman-teman kita yang berada di daerah Kayu Aro. Pendengar, untuk mereka semua pada malam hari ini di Permasi pukul 21 lebih 19 menit, kita akan hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh kan semuanya. Dan tadi telah kita hadirkan tembang-tembang campur sari ke ruangan Anda. Dan bagaimana untuk yang di peladangan pada malam hari ini, buat teman-teman kita yang berada di Masgo, apa kabar Anda? Ya, semoga malam hari ini tetap pantengin RRI ya. Dan kebetulan malam hari ini adem banget ya, hujan. Paling enak itu ya sambil tiduran barangkali dengar RRI atau mungkin juga lagi santai tentunya. Baik, pendengar, untuk karena semuanya yang masih terus menemani saya di 96,7 MHz untuk malam hari ini dan masih di suasana malam panjang ya, dan tentu banyak acara atau kegiatan menyenangkan yang bisa Anda lakukan bersama sahabat, buat saudara dan lain sebagainya. Baik, untuk semua yang terpenting adalah tetap selalu jaga kesehatan ya, apalagi di saat musim penghujan ini kita rentan banget ya terkena berbagai penyakit. Yang kali ini pendengar, saya lansir dari rri.co.id bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan masyarakat mewaspadai malaria monyet yang kasusnya meningkat di Malaysia dan juga di Aceh Jaya. Pasalnya mendengar penyakit zoonosis ini dinilai berbahaya karena parasit yang mampu berkembang biak sangat cepat dan juga pada manusia. Terus juga pendengar, anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Inke Nadia Dini Yanti Lubis mengatakan bahwa parasit ini berkembang biak sangat cepat dalam tubuh manusia. Dan dia juga mengatakan malaria monyet berisiko memicu gejala berat hingga komplikasi fatal apabila pasien terlambat mendapatkan penanganan. Dan menurutnya penyakit ini umumnya menyerang masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar hutan dan juga di kawasan perbatasan hutan. Dan dia juga menjelaskan penularan terjadi melalui gigitan nyamuk dan juga pendengar. Bab peningkatan kasus malaria ini berkaitan erat dengan deforestasi dan juga perubahan fungsi lahan di sejumlah wilayah hutan. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya, kalau sekarang kita kemana ya? Kalau tadi lagu campur sarinya udah, lagu darah minangnya sudah, dan sekarang kita kemana ya? Iya, silakan aja pendengar yang mau bergabung bersama saya pada malam hari ini di 0811 7870 9670. Kali ini pendengar daerah Kabupaten Kerinci, ada Uris dan Yanti.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan untuk pendengar yang bisa dicoba kembali ya, kalau tadi memang ada sedikit gangguan ya di perangkat pesawat ya. Sekarang bisa dicoba ya. Silakan aja di 0811 7870 9670. Kalau sinyalnya bagus ya bisa diterima buat teman-teman kita yang mau bergabung. Baik, selamat malam buat yang berada di Masgo. Di sana ada Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa, Putra Air Hangat, dan juga ada Pak Tuo ya, selamat malam ya. Dan juga selamat malam untuk Nyatu Sako, selamat malam juga buatnya Wolio di Baltik, dan juga ada Pak Pitayo di Kayu Aro, Mama Ipadi Kemantan, Mbak Marlinda, Mbak Mar, dan juga buat Bunda Panapani, buatnya semua-semua yang pada malam hari ini masih terus menemani saya. Oke, bisa ya ternyata ya. Oke, baik, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam, Mbak. Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Putra Pelompe, Mbak.
0: Iya, Putra Pelompe. Ini lagi di Pelompe atau lagi di mana sekarang?
1: Lagi di peladangan.
0: Oh, lagi di peladangan. Iya, gimana cuacanya di peladangan di mana ya? Di Masko atau di mana?
1: Di Kayu Aro.
0: Oh, di Kayu Aro. Iya. Oke, pasti adem banget ya di Sungai Penuh aja adem.
1: Adem.
0: Adem banget. Ngopi, udah ngopi belum?
1: Udah. Mau tiduran lagi nih, jadi mau nelpon enggak mau.
0: Iya, tadi ada kendala tadi ya. Oke. Ya baik, Putra Pelompe mau diputarkan lagu yang mana?
1: Lagunya lagu Kerinci aja, Mbak.
0: Lagu Kerinci bisa. Yang mana ya?
1: Lagunya dari Lasmi, Cinta Mati.
0: Dari Lasmi, Cinta?
1: Cinta Mati.
0: Cinta Mati. Wih, gawat Cinta Mati. Ini dalam banget lagunya ya?
1: cuma lagu.
0: Iya, tapi kisah enggak? Kisah hidup enggak?
1: Gimana, Mbak?
0: Kisah hidup enggak lagunya?
1: Bisa, pokoknya Cinta Mati dulu aja lah ya.
0: Dari Lasmi ya?
1: Dari Lasmi ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat mbaknya, Kak Selalu, Mbak Rezeki. Mbak. Udah lama gak dengar suara mbaknya di udara nih, Mbak.
0: Masa. Suara Putra Pelompe yang jarang muncul.
1: Sering, tapi gak bisa masuk kadang kan.
0: Iya, mungkin karena sinyal agak kurang bagus gitu.
1: Ini gak bersih nih, Mbak, suaranya.
0: Iya, tadi ada gangguan gak bisa nelfon ya.
1: Iya,
0: sinyal barangkali itu.
1: Ini Mbak. Ini salamnya buat Datuk Sapo, Pak Suwo, Wolto, Bunda Panafani, Mbak Melina, Prabu Nungkuni, Mbak Ekar Jambi, Prabu Kimora, Prabu Bipa. Pokoknya semuanya aja lah, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih banyak, Putra.
1: Iya, ada lagunya, Mbak.
0: Ada dong.
1: Oh iya, tunggu lagunya, Mbak.
0: Oke, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, alhamdulillah bisa bergabung sekarang ya. Mau ada yang mau coba boleh. Silakan di 0811 7870 9670. Oke, lancar alhamdulillah ya. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kaisa ya?
2: Ke tempat-tempat ini aja udah.
0: Emang mirip sama Pak Kaisa. Kalau enggak Pak Kaisa, Pak Farel. Kalau enggak siapa ya yang di Masgo?
2: Ini
0: siapa?
2: Pendengar lama tapi baru masuk sekarang, udah lama enggak kampung.
0: Iya, aku jadi ingat-ingat suaranya. Siapa ya?
2: Siapa ya? Kasih tahu nggak?
0: Kasih tahu dong. Siapa ya?
2: Mau kasih tahu?
0: Iya dong.
2: Iya benar.
0: Benar. Kok malah ketawa? Ramai di sana ya?
2: Suaranya tuh nggak ada perubahannya dari dulu sampai sekarang, masih tetap comel banget.
0: Comel, kayak di film Upin Upin ya. kayak apa di film apa Ipin dan Upin, comelnya. tapi aku perasaan.
2: Masa ya udah lupa.
0: Iya, tapi pernah perasaan kenal. Pernah. Siapa ya?
2: Siapa ya? Kasih tahu nggak?
0: Iya dong. Siapa ya? Dari Kayaro ya?
2: Bukan.
0: Mas Go?
2: Dari Bukit Kerman.
0: Oh, dari Bukit Kerman. Iya, siapa ya?
2: Dulu awal-awal tahun 2016 atau 2017 itu kita posisinya di Semerat Tengker.
0: Oh, gitu. Lali loh aku.
2: Ah, siapa?
0: Iya. Siapa ya? Siapa ya?
2: Romi.
0: Romi?
2: Iya, betul.
0: Wah, Romi. Aduh, iya. Alhamdulillah bisa gabung kembali, Romi ya. Apa kabar, Romi?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Nah, ini gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Iya. Ini suasana malam hari ini adem ya, karena di kota Singapura juga hujan tadinya. Lagi di
2: adem sih adem, cuma kita sendirian kedinginan dong.
0: Oh, tapi rame kayaknya. Rame kok kayak di sana. Oke. Mau diputar lagu yang mana?
2: Ini di ajang apa nih? Kerinci ya.
0: Boleh, Kerinci boleh. Kita di ajang lagu-lagu daerah Nusantara.
2: Itu apa namanya tuh? Sayang di Kayo.
0: Sayang di Kayo. Yang bawain siapa?
2: Yang bawanya kalau nggak salah tuh Rita Erika.
0: Sayang di Kayo. Oke, kita coba cari ya. Oke. Romi, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya yang kita Natali, yaitu buat penyiar yang lagi gimana ya?
0: Aduh, kenapa ketawa terus?
2: Kita kan dari dulu kan sampai sekarang perubahannya nggak ada, pasti ketawa itu.
0: Oh gitu, happy ya, happy nih kayaknya.
2: Salam-salamnya buat rekan-rekan lama. Salam tempat selalu dan selamat malam. Dan juga buat rekan yang baru yang belum kenal. Salam kenal. Dan juga buatnya Mbak ini juga salam kenal. Gak lupa.
0: Iya, salam kenal buat Romi ya. Romi suka ketawa nih kayaknya ya.
2: Gimana?
0: Suka ketawa kayaknya.
2: Ya, kita istilahnya tuh kata pepatah mengatakan senyum itu adalah sedekah.
0: Oh iya benar. Romi, lagunya ini dicari nggak ketemu ini lagunya. Nggak ketemu lagunya. Sayang di Kayu judulnya kan?
2: Iya.
0: Tapi nggak ketemu.
2: Cuma dia itu duet sama itu Marsha Jupriyo.
0: Oh gitu. Oke, buat siapa lagi? Kita coba cari ya. Kalau nggak ada nanti kita ganti ya.
2: Kita tuh nggak perlu sebut satu persatu, mungkin ada kawan teman-teman rekan-rekan yang sedang nunggu. Kita tuh boleh sebar nomor sebentar nggak?
0: Boleh.
2: Nomor saya ini kalau yang lama tuh udah nggak dipakai lagi.
0: Oh gitu. Lagunya benar nggak ada deh. Kita udah cari.
2: Benar nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Nah, gimana kalau bisa kalau ada solusinya, Mbak ini aja yang jadi yang lagunya.
0: Oh, aku nggak tahu lagunya, nggak hafal. Iya.
2: Ya.
0: Tapi aku bisa pilihin lagu buat kamu, boleh?
2: Nah, kalau nggak ada ya, lagu yang itu ya pilih aja mana yang suka yang.
0: Bagusnya, sukanya yang mana? Selain dari lagu yang ini, suka yang mana?
2: Eka Diana ada.
0: Eka Diana, judulnya apa? Judulnya yang mana?
2: Pokoknya dari Eka Diana.
0: Oh gitu, oke boleh. Iya. Oke. Kita cari ya.
2: Jadi kita ini gimana?
0: Kita cari ya. Kadang ya. Oke.
2: Oke. Kita mencoba nomor sebentar nih kalau
0: iya,
2: bisa.
0: Iya, lagu nomornya berapa?
2: Nomornya 0821 8429 3010.
0: Oke.
2: Kita ulangi sekali lagi 0821 8429 3010.
0: Oke, baik.
2: Itu URKE sering gak kabung gak?
0: URKE sering juga lah.
2: Salam buat URKE sekarang gimana posisinya? Atau masih di RKE atau di rumah? Di telepon gak diangkat-angkat nih. Udah sombong banget dia tuh.
0: Oke. Iya.
2: Ya kalau ada yang mau telepon, ya kita kan cari teman kan. Nanti mau itu aja buat yang rekan-rekan yang lainnya. Kita tuh gak perlu sebut satu persatu dari A sampai Z. Selamat malam dan salam kompak dari kita
0: Oke, baik.
2: Selamat Mbak Eni, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga tugasnya berjalan dengan lancar. Dan juga semoga sehat selalu. Amin. Ya Allah.
0: Amin.
2: Akhirnya kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Romi ya yang di kesempatan malam hari ini sudah bergabung bersama kita di 08 11 78 70 96 70. Baik, langsung saja kita penuhi permintaan dari teman-teman kita yang sudah bergabung pada malam hari ini. Cinta Mati dari Lasmi dan juga ada Eka Diana.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0811 7870 9670. Dan pendengar, kita masih diajang lagu-lagu daerah ya. Dan untuk selanjutnya saya akan penuh permintaan dari Mbak Mar ya. Bukan Mbak Maria, ini Mbak Marsi ya, Mbak Marsinah ya. Oke. Katanya minta ke lagu dari daerah Sumatera Barat aja untuk teman-teman yang lagi jualan ya di pasar malam. Tetap semangat selalu katanya. Oke. Baik, buat teman-teman semuanya yang berada di sana juga tetap semangat ya, jaga kesehatannya dan pakai baju yang lebih hangat ya, karena malam hari ini hujan ya, adem ya. Untuk Anda semuanya tetap semangat ya saat Anda beraktivitas di sana. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya, kali ini kita penuhi permintaan dari Mbak Marsina, ada Ratu Sikumbang.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih terus menemani kami pada malam hari ini dalam lagu-lagu daerah, pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara kita di ajang lagu-lagu daerah. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama saya. Dan pendengar, merupakan tembang pamungkas kita di ajang lagu daerah kali ini dari kota Sungai Pendengar yang berjudul Manjalo Angain. Dan pendengar, jangan kemana-mana, saya masih terus temani Anda sampai ke permas pukul 24 waktu Indonesia Barat.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Apa kabar Anda? Mungkin pendengar ada sebagian dari pendengar yang melewati malam minggu ini dengan kegiatan yang menyenangkan, atau mungkin juga sesuatu yang mungkin bisa membuat kita berbahagia. Salah satunya mungkin adalah kumpul dengan teman-teman, atau mungkin juga mendengarkan RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu kenangan akan hadir temani Anda pada malam hari ini sampai ke permas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya ucapkan salam bahagia untuk Anda semuanya, dan second sekali Anda sudah punya rencana untuk esok hari menikmati akhir pekan Anda. Dan jika belum, yang punya rencana boleh direncanakan besok mau kemana. Ya, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya pada malam hari ini, tembang-tembang kenangan akan hadir temani Anda sampai ke permasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang berada di pos-pos penjagaan dan juga untuk Anda yang berada di pusat perbelanjaan ya, di pasar malam, dan juga untuk Anda yang di peladangan. Pokoknya buat semua yang malam hari ini masih terus menemani saya. Dan pendengar, untuk kenyamanan kita beristirahat pada malam hari ini, jangan lupa juga untuk selalu berhati-hati dan bisa coba cek kembali pintu-pintu yang belum terkunci dengan rapi, atau mungkin juga segala sesuatu yang mungkin saja membuat kita tidak nyaman ya saat kita beristirahat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu sekitar beberapa menit lagi sampai ke farmasi pukul 24. Kali pendengar, ada Lady Apisa menemani Anda.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan di luar sana, kota Singkawang masih diguyur hujan. Dan tetap pendengar, untuk Anda yang tinggal di bantaran sungai, tetap selalu berhati-hati dan selalu waspada pendengar. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua bisa bertemu dengan nyaman, tenang, dan sehingga besok kita bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Baik pendengar, untuk Anda semuanya merupakan tembang pamungkas kita untuk malam hari ini. Ada Brori Marantika untuk Anda semuanya.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Arnita Samsir bersama rekan teknik Pebi Nasri dan juga rekan Aat Rifki menemani Anda untuk hari ini edisi 16 Mei 2026. Dan pendengar, insya Allah kita akan bertemu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirabil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, ustazah kita, ada ustazah Dr. Anda Siti Hadijah di ujung telepon. Assalamualaikum ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat deh ustazah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih nih ustazah sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Ustazah, kita akan mengangkat topik ciri-ciri suami yang baik, begitu ya ustazah?
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif di 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari ustazah kita, ustazah Dr. Anda Siti Hadijah, terkait ciri-ciri suami yang baik. Silakan ustazah.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Era para pendengar segala bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman yang Islam. Era selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema kita, itu ciri-ciri suami yang baik. Nah, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi menyatukan amanah besar Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suami bukan sekedar status, tetapi tanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi banyak rumah tangga ya hancur bukan karena kurang harta, tetapi karena kurang akhlak suami ya, kurang perhatiannya, dan kurang ilmu agamanya ya. Jadi pada kesempatan kali ini baru kita bahas tentang ciri-ciri suami yang baik. Suami yang baik adalah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi utama seorang suami adalah ketakwaan. Nah, ini. Jadi kalau seorang laki-laki dekat dengan Allah, insya Allah dia akan baik keluarganya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yaitu dalam surah Al-Qasas ayat 13. Jadi suami yang bertakwa dia adalah menjaga sholat, menjaga pandangan, mencari nafkah halal, ikut menyatui perintah anak. Kemudian sholatnya bukan hanya urusan dunia, tetapi akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya oleh seorang suami. Ada juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ingin menjadi suami yang baik, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Kemudian suami yang baik adalah lembut kepada istri. Kadang ada laki-laki yang baik kepada teman, tetapi kasar kepada istri. Padahal ukuran halal seorang suami dilihat dari bagaimana dia memperlakukan keluarga. Nah, ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini hadis Tirmidzi. Jadi Nabi Muhammad adalah teladan suami yang terbaik. Jadi kita itu kalau mau menjadi suami, berteladanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diteladani kepada Nabi, satu membantu pekerjaan rumah, ya, suami bisa. Nabi itu membantu pekerjaan rumah. Kemudian berbicara lembut kepada istri, ya, bercanda kepada istri. Tidak merendahkan istri. Itu sikap Nabi patut disentuh oleh suami-suami. Jadi suami yang baik tidak mudah marah, tidak berkata kasar, tidak mempermalukan istri. mau mendengar kata-kata dari istri atau materi kita. Karena istri tidak butuh uang banyak, tetapi butuh dihargai. Dia suami yang baik itu yang mana? Yang bertanggung jawab dalam nafkah. Memberi nafkah adalah kewajiban suami. Nafkah bukan hanya uang banyak, tetapi usaha yang halal dan telah tanggung jawab. Di mana hadis Nabi bersabda, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sama dengan ayat di dalam surah An-Nisa ya, yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini suami yang baik itu bagaimana? Bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak malas, tidak menyerah seluruh beban kepada istri. Memastikan makanan keluarga itu halal. Jangan sampai kita rajin mencari uang, tetapi lalai mendidik keluarga, sibuk kerja, si anak kehilangan kasih sayang ayah. Kemudian suami yang baik itu memberi keluarga ke jalan agama. Juga suami bukan hanya memberi makan, bukan sekedar makan, tetapi kita membawa keluarga menuju surga. Maka suami yang baik adalah suami yang menjaga sholat, mengingatkan aurat, mengajarkan Al-Quran, membawa keluarga. Jangan sampai anak pintar dunia tetapi jauh dari agama. Jadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang mewah, tangga yang di dalam sholat, zikir, Al-Quran, dan akhir. Kemudian satu lagi suami yang baik itu yang setia dan menjaga kehormatan. Di zaman sekarang keadaan sangat banyak. Media sosial, chat yang tidak perlu, perselingkuhan dan sebagainya. Nah, jadi suami yang baik menjaga pandangan dan menjaga kesetiaan. Rasulullah SAW mengajarkan, cinta dalam rumah tangga dibangun dengan amanah dan kejujuran. Jangan merusak rumah tangga hanya karena hawa nafsu kesehatan. Kesetiaan hanya tidak selingkuh, tetapi juga menjaga hati pasangan, menjaga komunikasi, menjaga kepercayaan. Mungkin itu Mbak, nantian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami nantikan Anda di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, 08 11 67 07 88 50. Di 08 11 67 07 88 50, pendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi. Ini terkait dengan ciri-ciri suami yang baik, begitu ya Ustazah ya. Karena ternyata nih banyak juga yang mungkin bercita-cita ingin menjadi suami yang baik, tapi seperti apa sih suami yang baik itu sudah dipaparkan oleh Ustazah Siti Hadijah ya. Pendengar silakan di 08 11 67 07 88 50, 08 11 67 07 88 50. Artinya Ustazah bukan hanya punya keinginan menikah, tapi bagaimana kemudian kita juga berorientasi untuk menjadi suami atau istri yang baik, begitu ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Ya, karena sekarang kan biaya pernikahan juga mahal ya Ustazah ya. Sepertinya orientasinya lebih ke sana begitu. Bagaimana supaya menikah dengan biaya yang mahal begitu. Tapi mungkin untuk visi misinya ini yang belum mantap gitu ya Ustazah ya. Baik, ada penelpon kita Ustazah. Assalamualaikum. Iya, gimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Silakan dengan Ustazah Siti Hadijah ini.
2: Iya, Mbak.
0: Ikan? Iya, betul. Silakan dengan Ustazah.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
2: Ustazah, apa kabarnya?
0: Iya, silakan.
2: Gimana mau jadi suami yang baik? Nurut aja disalahkan kok.
0: Gimana nurut aja disalahkan?
2: Nah ya, nurut kemauan istri, tapi disalahkan, malah ditinggal lagi,
0: iya.
2: Bagaimana mau jadi suami yang baik?
0: Lah kemarin waktu mau nikahan gimana?
2: Hah?
0: Waktu mau nikahan gimana? Cinta nggak sih katanya gitu ya Ustazah ya?
2: Ya baik lah kalau mau, selalu mau nikahan itu baik-baik lah. Tapi dalam menjalani kekeluargaan itu mulai karena dia sudah mengetahui status kita bagaimana. Terus dia mulai mencari alasan, sudah seribu alasan lah pokoknya.
0: Status maksudnya status apa?
2: Ya misalnya status kita sewaktu sudah sendiri gitu, gimana kelakuan kita, gitu kan sudah tahu.
0: Makanya akhirnya ditinggalin karena udah tahu kelakuannya seperti apa gitu.
2: Iya. Jadi bagaimana? Sekali jadi suami yang baik, aku nurut salah, nggak nurut disalahkan. Nurut kemauannya dia gitu kan? Nurut kemauan dia disalahkan, nggak nurut disalahkan lagi. Kalau nggak nurut.
0: Jadi pertanyaannya?
2: Bantuin, ya suruh ku bantuin kerjaannya. Ya dia kan bantu kita di kebun. Ya aku bantu dia di rumah. Sudah aku bantuin, tapi disalahkan.
0: Gitu.
2: Jadi gimana
0: tuh? Sudah nurut, sudah ini, sudah ya, itu. Tapi malah nurut. Ditinggalin. Nah,
2: sekarang aku ditinggal pun nurut.
0: Oh, ditinggal pun nurut. Jadi gimana sekarang?
2: Nurut.
0: Gimana sekarang hubungannya jadinya?
2: Ya nggak tahu.
0: Loh, kok nggak tahu? Aduh, piye sih?
2: Ya, makanya itulah. Dia ditemuin mau nggak?
0: Dia nggak mau ditemuin.
2: Kalau aku datang ke rumah dia. Jadi aku bagaimana?
0: Baik. Terus gimana sekarang? Masih serumah atau sudah pisah?
2: Ya, yang jelas nih aku ingin melukai diriku sendiri nggak? Ingin menyakiti diriku sendiri nggak? Ingin membuat malu diriku sendiri enggak, membuat kecewa diriku sendiri enggak. Karena aku sehat, alhamdulillah aku normal. Tapi aku dilukai sudah, disakitin sudah, dipermalukan sudah, dikecewakan sudah, ditipu juga sudah. Karena tapi ya bagaimanalah kesimpulannya aku mengatasi orang pertanyaannya kayak tadi. Bagaimana aku cara menghadapinya, sifat sikap watak kelakuannya itu. Kalau dendam itu kan berdosa katanya.
0: Artinya sekarang tuh sudah berpisah ya?
2: Ya Bu, kalau berpisahnya ya agak lumayan lama. Persis berpisah doang. Secara enggak.
0: Loh, oh kok bisa gitu? Ya diputuskan lah ya Ustazah ya. Ya diputuskan seperti apa gitu, cerai enggak tapi berpisah.
2: Ya enggak tahu diputuskan gimana, pokoknya pisah ranjang yang jelas.
0: Oh berapa lama?
2: Ya lumayan.
0: Nafkahnya masih?
2: Masih.
0: Baik. Iya Ustazah?
1: Iya,
0: Ustazah dengerin aja nih kayaknya.
2: Tolong penjelasannya bagaimana caranya menyikapin orang tersebut.
0: Iya, bagaimana menyikapi mereka ini pisah ranjang Ustazah, begitu ya? Jadi enggak serumah lagi.
2: Ya buat Mbak Suci, Mama Ustazah, terima kasih atas
0: jawabannya. Makasih, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustazah, sudah diturutin segala maunya gitu. Gimana jadi suami yang baik, sementara ternyata malah ditinggal gitu Ustazah ceritanya. Solusinya apa nih Ustazah, silakan.
1: Jadi gak jelas ngomong gitu Mbak.
0: Iya, jadi dia itu.
1: Iya, itu pisah aja Mbak ya.
0: Iya, sudah pisah rumah Ustazah. Tapi tetap memberikan nafkah.
1: Hah?
0: Tapi tetap, tetap memberikan nafkah.
1: Oh iya, karena dia masih status istri dia kan.
0: Benar. Gimana jadinya?
1: Tidak cuma tidak satu rumah pisahnya.
0: Iya.
1: Nah itu kan tergantung kepada dianya. Misalnya dia masih mau. Sekarang tuh Mbak kalau kebaikan Pak itu dipanggil suami apa gini-gini. Nanti dipanggil istrinya gitu kan. Nah ini. Jadi kita di situ kita tanya apa salahnya, apa salahnya. Jadi kita adu lagi, mau gak dia kembali bersatu gitu kan. Nah tapi kalau dia kata yang laki-laki, apa katanya tadi Mbak, mau ke dia lari itu apa katanya?
0: Kayaknya apa namanya, masalah mereka lah Ustazah, tapi intinya dia bingung jadinya gimana nih gitu. Semua sudah diturutin tapi kok malah ditinggal kayak gitu. Bagusnya dia bersikap, bagusnya sikapnya gimana begitu Ustazah?
1: Oh gitu, kalau memang kan pertama kalau sudah dia menyimpang misalnya kan dipanggil kan, diberi penasihatan.
0: Iya.
1: Nah itu di dalam Islam kayak gitu, diberi, kalau dia sudah semakin berani lagi kita panggil, jadi diberi penasihatan. Misalnya dia penasihatan tidak mau juga, itu dipanggil. Sudah buku pengajaran ya. Nah, sudah sudah mau juga pisah ranjang. Pisah ranjang. Tapi kalau sudah pisah ranjang, mau join aja lah pengadilan dalam alam Islam yang kita ada. Tapi sesuai dengan kesalahan ya. Tapi sekarang nanti pengadilan itu harus pisah rumah 6 bulan banget.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan, tidak boleh langsung tidak boleh, tidak mau orang pengadilan. Jadi itulah cara menyikapinya. Kalau memang dia tidak mau lagi apa masalah, maka di sekitar itu ada satu masalah kan? Masalah itu keduanya ya, yang tahu kemana. Kata istrinya, mungkin suami ini tidak terbuka, tidak pernah memperhatikan istri, tidak pernah kasih sayang misalnya, gitu. Cuman ngasih apa, mak ngasih nafkah doang gitu. Ngasih duit misalnya. Datang sudah di, tadi kan sudah dipaparkan. Jadi istri itu kadang-kadang maunya itu diperhatikan, dikasih sayang, dibantu, terima kasih pekerjaannya di rumah tuh kan. Ibu-ibu ini walaupun di rumah kan capek juga kan.
0: Iya betul.
1: Namanya pekerjaan yang tidak menentu, tiap hari tiap saat ada.
0: 24 jam ya Ustazah.
1: Jadi seorang suami dikatakan tadi itu bisa menghargai, ya bisa memuji, bisa semuanya yang beribad. Tapi kalau suci itu sudah kita semua, dia masih bertingkah yang enggak. Nah, juga kan di, kalau laki-laki diceraikan, sudah dipanggil dulu, dengan saya dipanggil pun di negara, tidak mau juga dia tetap itu ya. Caranya udah baik aja pengadilan.
0: Iya.
1: Tapi biasanya gitu kalau istri pergi dari rumah, karena saya mereka lebih keempat. Dia dengan kita mau marah-marah terus, katanya tidak memperhatikan, tidak kasih sayang, balik rumah tidak pernah nanya,
0: Ngobrol,
1: gimana? Jadi kan sebal juga istri ini kadang-kadang. Jangan merasa seorang suami aja yang capek, kan? Orang istri juga capek di rumah walaupun di dalam rumah, terus anak. Terus
0: lupa,
1: kan semua
0: dikerjakan. Iya, baik. Artinya memang apa namanya, bicara kalau misalnya nggak bisa berdua, mungkin melibatkan pihak keluarga begitu ya Ustazah ya?
1: Iya, keluarga kalau tadi bawa ke DP4. DP4, maunya DP4.
0: Iya.
1: Jadi orang belum tahu keadaan kita kan. Jadi kan ini tahu atau ada memang menang ke situ. Dia juga nanti kalau suaminya yang bawa ke tempat, nanti dipanggil seorang istri itu dipanggil lagi. Gimana ini. Ini salahnya ya. Jadi kita ngasih hati. Mau tidak kamu kembali bersatu? Jangan salahnya gini. Suami ini kayak gini. Kita ajari mbak. Banyak yang baik dia jadi istri itu banyak kalau tidak masih saya kemarin.
0: Iya.
1: Orang PRI itu sampai situ sekarang pindah ke kepolisian, baik kepada kami, karena dia lah masuk pengadilan pada. Nah, kan datang saya tuh, kita yang suaminya gini, itu saya kasih tahu. Rupanya ada, itu bukan masalah suami, ada godaan dari luar mantan, pacar. Bukan saya, suami gak baik, gak gini, dan pokoknya baik lah pokoknya. Tapi istri ini ada godaan dari luar, saya bilang. Itu kan untuk menghancurkan kita aja. Nanti kalau kita sudah berpisah dengan saya, aku dia mau sesungguhnya dengan kita.
0: Baik, Ustazah.
1: Ini sudah dibuang.
0: Ayo
1: sadar ya, Pak. Ayo lah, Bu, kalau gitu. Kita istilah. Alhamdulillah, ada istri. Kalau dia.
0: Baik. Ya, pendengar silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pendengar, Anda bisa bersama kami di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya. Silakan di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya. Ya, ini ada telepon dari Pak T. Yusuf, bisa di coba telepon lagi ya. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Uci.
0: Iya, Pak T, silakan.
3: Ya, Pak T. Ya, senang sekali dengar suara Ibu itu.
0: Iya.
3: Selamat datang dengar suara. Semoga sehat Ibu ya.
0: Iya.
3: Selamat itu Bu Ustaza.
1: Iya, Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kami senang sekali dengarnya. Itu mengenai ibu-ibu. Ini sayang ibu-ibu, tidak ada yang masuk. Bunda Tati gimana
0: deh? Iya, iya.
3: Ini kalau kami ini memang berat. Tanggungan kami ini semua itu, apa wanita itu kami yang tanggung. Kalau dia tidak sholat juga kemana caranya, atau punya hubungan dengan keluarga. Tapi ini yang kami minta, kadang-kadang itu ya, perempuan ini kan kata gitu, dia ini nurut lah, cuma agak bangkang dikit. Nah tuh, nah tuh, jatuhnya yang paling ampuh itulah kok, kapan lah sudah ribu, apalah lah, marah-marah, nangis itulah. Nanti kami tidak bisa berkutik lagi lah, tinggal lari lagi. Nah begini, kalau ada yang tidak adilnya itu, kalau datang keluarga dia dari mana-mana dari jauh, ya dia sibuk cari oleh-oleh, kirim kampung. Tapi keluarga yang laki-laki ini kalau datang, cuek, be ada yang sering tidak keluar kamar, melakinya aja itu yang dulu kita itu. Gimana tuh Bu, tolong penyerahannya.
0: Jadi nggak seimbang ya kepada pihak keluarga.
3: Kami sudah berat tanggung jawab kami, tapi mohonlah ibu-ibu itu perhatian juga. Juga kalau beli alat-alat seperti alat kanti sholat itu, telekung dia itu banyak yang model-model macam-macam. Ya kan nggak marah. Gitu. Cuma kalau mau ganti kupiah laki-laki, suaminya, kadang-kadang kupiah yang tahun kemarin lagi lahitan hitam lah.
0: Iya.
3: Lah kuning-kuning apa dah terasi lah itu lah kontrai. Dan ingat dia untuk menggantinya itu. Dan uang sudah diserahkan
0: kepada itu. Masalah.
3: Bagaimana saya memohon
0: pencerahan itu. Iya, iya. Makasih Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustazah? Jadi apa ya, namanya kalau iya
1: dipanggil orang pintar, saya dapat dengan suruh diajari. Jadi sudah nikah, tapi enggak tahu kawin dia. Bukan kita dua suami istri saja yang sudah nikah. Semua keluarga kita sudah nikah sebenarnya. Ya kalau keluarga suami kan juga keluarga kita, keluarga suami amin harus adil ya, adil. Makanya di dalam penasihatan DP4 kalau sebelum nikah di KUA itu kami sebut tuh harus jangan keluarga kita datang dibasakan gulai ayam, sementara keluarga suami datang kita masak sayur bayam. Tapi harus seimbang.
0: Yeah.
1: Nah, itu membuat kesimpulan sosial oleh sang suami. Ya, kenapa begini? Itu kadang-kadang memang ada perempuan itu memang itu. Jadi salah satu caranya, kita sudah tahu, ya cari kawan dia yang paling dekat. Paling dekat, disuruh dia ngajari. Nanti kalau suami kita sudah sebal dengan kita, banyak, kenapa kita tidak adil? Kita ini sayang semua, orang tua kita sayang, orang tua dia sayang juga, gitu. Kita sudah masuk ke kelompok itu.

0: melanggar keadilan. Nah, suami dan istri, keluarga suami, keluarga istri, datangnya dilayani. Kalau melayani tamu itu kan berpahala. Tanda-tanda seseorang yang punya iman itu adalah orang yang selalu menghargai tamu. Nah, atau kita bertindak adil, itu kan sama dengan sedekah ya, sedekah gitu kan. Jadi harus ada yang memang keluarga kita saja menonton gitu ya. Nah, itu cara. Memang susah kadang begini orang, memang dia mau ini sendiri gitu. Apalagi dia rasa dia hebat, dan orang yang polanya tinggi ya, apalagi dia tinggal dokter. Keluarga suami datang disuruhin ya.
1: Ya, Ustazah ada penelpon kembali nih Ustazah. Ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Ujang, silakan dengan Ustazah Siti Hadijah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi berisik, Mbak?
1: Iya, baik.
2: Iya.
1: Iya, silakan.
2: Nah, misalnya kan gini. Tangan laki-laki perempuan sholat, saya pernah tanya gitu kan, apa laki-laki wajib sholat masjid, perempuan wajib sholat di rumahnya. Jadi saya tanya kan, kok ke atap masjid musola gitu kan. Aduh, ya mungkin. Jadi saya tanya kan itu kan, sayang-sayang kan apa sempat perempuan tidak boleh di rumah sholat, tidak boleh cuma. Jadi antara perempuan laki-laki macam mana ya? Di masjid sama sholat itu kalau ada Yasin baru ngerobol ke masjid itu kan.
1: Iya.
2: Wah, itu adalah Pak Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Laki-laki wajib sholat ke masjid, kalau perempuan seperti apa nih Ustazah? Di rumah atau sebaiknya juga di masjid?
0: Ini kan
1: Ustazah, kita gabung dengan Bunda ya. Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bunda dengan Ustazah Siti Hadijah.
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bunda.
3: Iya. Kalau saya gini Bu Ustazah, malah terbalik sebagai istri kayak suami, segala-galanya itu sendiri. Itu bagaimana itu Bu Ustazah?
1: Iya. Iya, suaminya enggak ngapa-ngapain gitu ceritanya.
3: Alah, pokoknya kayak gitu ya, pokoknya terbalik nanti kita ya suami jadinya. Jadi bukan.
1: Iya, baik. Makasih Bunda.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat ya Ustazah karena terbatasi oleh waktu. Bunda Sati bilang ini malah terbalik. Saya semuanya begitu sudah kayak suami. Silakan ya, Ustazah. Silakan.
0: Jadi yang tadi ya nanya siapa tadi?
1: Pak Ujang.
0: Bapak itu saya bilang. Kalau laki-laki memang disuruh ke masjid.
1: Ke masjid.
0: Nah, itu yang soleh. Kalau yang laki-laki sholat di rumah berarti soleha.
1: Pakai telekung ya Ustazah ya katanya ya.
0: Iya, pakai telekung. Laki-laki itu memang disuruh sholat ke masjid. Tapi kalau perempuan disuruhkan sholat di rumah, di dalam kamar lagi kalau bisa kan. Karena zaman dulu zaman Rasulullah, wanita itu memang tidak boleh ke masjid. Kenapa? Satu diculik. Nah, kemudian kenapa dia perhiasan? Jadi Imam Nawawi boleh seorang perempuan ke masjid dengan syarat jangan banyak perhiasannya. Nah, perhiasannya banyak seperti ya menor-menor lah, misalnya gini. Dan karena di zaman Rasulullah ini maksudnya kenapa tidak boleh perempuan di sini boleh keluar? Nah itu agak keluar takut kena culik, banyak masalahnya kan. Jadi oleh karena itu seorang perempuan itu sholat di rumah. Sholat di rumah, kalau perlu di dalam kamar itu yang lebih sunat lagi. Jadi sekarang ini orang sudah boleh, Imam Nawawi sudah membolehkan, bolehlah. Tapi dengan syarat itu tadi, jangan banyak perhiasan, jangan banyak ini kan lurus, seperti kayak itu jangan pakai bedak minor-minor ya, itu memang orang. Karena sekarang sudah banyak wanita-wanita ini ke masjid ya. Kalau mengikuti dunia memang tidak boleh, bukan disunatkan di rumah. Tapi sekarang sudah banyak boleh kok, Imam Nawawi sudah mengatakan. Saya juga tiap hari sudah ke masjid, tidak dulu ya, tidak pernah libur. Nah, itu Mbak Iri,
1: Bunda

0: Sati lagi. Iya, Bunda Sati ini gimana kalau kita malah jadi tulang punggung begitu semuanya kita perempuan? Gimana Ustazah?
1: Nah, ini kan kenapa suami itu jadi tanda tanya? Suami kenapa? Kalau memang dia sakit, tidak sanggup, nah itu tidak masalah. Asal kita ikhlas.
0: Asal ikhlas. Nah,
1: sudah dikatakan tadi, tanggung jawab seorang suami kan, memberi nafkah, ngasih jam itu kan, menyayangi, segala. Tapi kalau kita rela, ikhlas, ya tidak masalah. Nah, tapi ini dipertanyakan, biasanya tuh suami yang sakit, kan tidak bisa. Bisa bekerja, kalau bekerja nanti dia sakit, misalnya ada yang terganggu lah gitu kan, tapi kalau dia sehat lah, betul lah dia nggak tahu apa tanggung jawab suami dengan istri dengan anak-anak.
0: Iya.
1: Gimana, tapi kalau istrinya tidak sanggup, misalnya ini dia menggugat, tak boleh, nggak masalah, sudah melanggar kan, tapi dia hanya sehat. Itu balik ke awalnya tadi kan, dia selalu singkat. Cuma dia bilang dialah jadi suami segala. Kenapa ada sakit ada apa itu yang tak tahu.
0: Baik, iya Ustazah mungkin. Mungkin di akhir kebersamaan
1: itu tergantung kepada istrinya.
0: Tergantung istrinya, harus ikhlas, harus ridho juga ya Ustazah ya.
1: Tapi kalau ikhlas boleh digugatkan, karena kita tidak sesuai dengan kebutuhan suami untuk istrinya.
0: Iya. Ustazah di akhir mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Oh iya, ini penutup ya. Jadi menjadi suami yang baik itu harus tahu tanggung jawab kepada anak istri. Kemudian untuk itu supaya utuh rumah tangga, selalu menjaga sholat ya, menjaga pandangan, mencari nafkah halal, takut menyakiti istri dan anak ya. Kemudian membantu seorang suami itu bukannya tugasnya saja, seperti membantu pekerjaan tetangga itu juga suami bisa boleh ikut ya. Berbicara lembut terhadap istri, bercanda dengan istri, tidak merendahkan perang, itu mengikuti sifat-sifat Nabi ya. Jadi kita ini kan suami yang baik tadi bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak malas, tidak menyerahkan seluruh beban kepada istri, memastikan makanan keluarga yang halal ya. Kemudian mengajak istri sholat, karena suami itu di dunia saja, karena dialah sampai akhirat. Seperti mengajak sholat ya, mengingatkan aurat jangan sampai terbuka, mengajarkan Al-Quran kepada anak istri, membawa keluarga ke majelis taklim ya, ke majelis ilmu misalnya ya. Nah mungkin ini Mbak ya. Kemudian suami itu bisa bertahan ya, tidak berselingkuh ya, menjaga keluarga yang baik, menjaga hati pasangan, menjaga komunikasi terbuka kepada istri, semua pekerjaan terbuka, kemudian jaga kepercayaan. Mungkin itu Mbak ya, sebagai penutup. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Siti Hadijah. Akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Brian dan Arif, dan juga Ustazah Siti Hadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Kota Sungai Penuh berpotensi menjadi sentra pertanian. BPBD Tanjab Barat bakal usulkan status siaga darurat karhutla. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Wendy Decitra. Pendengar, Kota Sungai Penuh berpotensi menjadi sentra pertanian. Laporan Muhammad Desman.
2: Kawasan Renah Kayu Umbun ataupun RKE yang terletak di Kecamatan Kumun Dubai, Kota Sungai Penuh kini menjadi sorotan utama dalam pengembangan sektor agraria. Dengan ketinggian dan kesuburan tanah yang khas, RKE dinilai memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi kawasan pertanian terpadu yang mampu menopang ekonomi daerah. Berada di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, RKE menawarkan kondisi lingkungan yang sangat mirip dengan kawasan agrowisata ternama di Indonesia. Hal ini menjadi kawasan tersebut sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas bernilai tinggi, salah satunya yaitu kopi Arabica yang sudah memiliki pasar internasional. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengungkapkan RKE sebagai kawasan pertanian akan memberikan dampak domino bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Selain membuka lapangan kerja bagi pemuda, kawasan ini berpeluang menjadi destinasi agrowisata. Meskipun potensi melimpah, masih terdapat beberapa hal tantangan yang perlu dibenahi. Wako Alpin menambahkan meskipun potensinya berlimpah, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dibenahi. Perlunya peningkatan kualitas jalan menuju lahan produksi, pembentukan koperasi ataupun jalur distribusi agar harga di tingkat petani tetap stabil, dan juga pendampingan bagi petani untuk menerapkan sistem tani berkelanjutan.
3: Kami belum memiliki tanah bumi, jadi kita mendorong ke kementerian dan dibantu untuk persiapan buat tanah bumi. Untuk kita butuh support butuh lokasi dan lahan tentunya untuk lokasi baru.
2: Untuk itu, Wako Alpin mengungkapkan butuh dukungan dan juga support dari Kementerian Pertanian, dan itu juga telah diusulkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Dengan dukungan pemerintah daerah dan juga minat investasi yang terus tumbuh, Renah Kayu Umbun diprediksi akan menjadi tulang punggung ekonomi baru bagi Kota Sungai Penuh dalam beberapa tahun ke depan. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berencana mengusulkan peningkatan status menjadi siaga darurat karhutla dan lahan dalam waktu dekat. Kepala Pelaksana BPBD Tanjab Barat, Zulkifli, mengatakan, saat ini status kebencanaan masih dalam tahap normal, namun melihat potensi musim kemarau, peningkatan status sedang dipersiapkan. Disampaikan kemungkinan akhir bulan ini kita usulkan naik menjadi status siaga darurat. Menurutnya, status siaga darurat diperlukan agar pemerintah memiliki kesiapan lebih baik dalam penanganan karhutla, terutama dari sisi pendanaan dan dukungan operasional.
4: Akhir bulan Mei ini kita akan naikkan ke status siaga darurat. Kalau naik status siaga darurat, nanti ketika terjadi kebakaran hutan, bahan dan hutan, kita sudah tersedia terkait dengan pendanaan. Kemudian kalau eskalasi meningkat, kita masih bisa memanfaatkan pendanaan baik itu dari siap pakai dari BNP, BNPB maupun dari APBD. Itu konsekuensinya, lebih siap dalam penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
1: Ia menegaskan langkah tersebut bertujuan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif apabila terjadi peningkatan eskalasi karhutla di lapangan. BPBD juga terus menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya berharap masyarakat tetap konsisten tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci memprioritaskan pembangunan TPST dan TPA guna memperkuat penanganan sampah di tengah keterbatasan armada dan infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
5: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah meski masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan armada pengangkut. Saat ini, daerah tersebut belum memiliki tempat pemrosesan akhir TPA maupun tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, dan masih mengandalkan instalasi pengelolaan sampah terpadu IPST sebagai pusat pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan IPST yang ada saat ini berfungsi menampung sampah dari sejumlah kecamatan untuk dipilah dan diolah meski kapasitasnya masih terbatas. Menurutnya, dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, baru 11 kecamatan yang difasilitasi armada pengangkut sampah, sementara 7 kecamatan lainnya ditangani oleh armada milik Dinas Lingkungan Hidup.
6: Memang 11 kecamatan dan 7 kecamatan belum memiliki armada. Untuk yang belum memiliki armada, ini dihandle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi untuk 7 kecamatan ini diangkut oleh armada dari Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup. Karena memang dari sisi penganggaran mencukupi untuk menyediakan 18 armada pada tahun 2025.
5: Neneng menjelaskan Kabupaten Kerinci juga telah memiliki 4 unit TPS 3R yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, dan Sulak Mukai. Namun fasilitas tersebut belum menjangkau wilayah hilir secara optimal. Ia menambahkan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan pembangunan TPST dan TPA sebagai langkah mendesak untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Selain itu, target 1 kecamatan 1 armada pengangkut sampah juga terus diupayakan sesuai arahan Bupati Kerinci. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, APAUDI Jambi tekankan pentingnya pendidikan anak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
7: Pendidikan anak usia dini atau PAUD dinilai menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter anak sejak dini. Melalui PAUD, kebiasaan, cara berpikir, hingga rasa percaya diri anak mulai dibangun sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa depan. PAUD juga tidak hanya menjadi tempat bermain bagi anak, tetapi menjadi ruang untuk menanam nilai-nilai kehidupan yang akan terus terbawa hingga dewasa. Ketua Asosiasi Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini atau APAUDI Jambi, Dr. Zukarina, menyampaikan bahwa pembiasaan disiplin kemandirian, keberanian mencoba hal baru, sikap saling menghargai dan berbagi perlu ditanamkan sejak usia dini. Menurutnya, nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter anak dan menjadi dasar penting dalam perkembangan mereka di masa mendatang.
8: PAUD itu sendiri merupakan fondasi. Fondasi apa? Mulai dari fondasi karakter, kebiasaan, cara berpikir, bahkan rasa percaya diri itu ternyata udah dibangun dari usia dini gitu. Disitulah mulai terbentuk. Jadi PAUD itu sendiri bukan hanya sekedar tempat bermain, tapi juga tempat menanam nilai-nilai kehidupan yang akan mereka jalani nanti.
7: Pendidikan anak usia dini disebut memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Karena itu, keberadaan PAUD diharapkan terus mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar proses pembentukan karakter anak dapat berjalan optimal sejak dini. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Perumbulok Jambi meyakini penyaluran bantuan pangan akan tuntas pada bulan ini. Selengkapnya disampaikan Sri Rizky Amalia.
9: Perumbulok Jambi meyakini penyaluran bantuan pangan akan tuntas pada bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Jambi, Ahmad Mujadil Fakihuddin, menjelaskan total penerima bantuan pangan mencapai 363 ribu orang, di mana saat ini penyalurannya terus berlangsung. Ia menjelaskan total bantuan yang disalurkan setara dengan 7.200 ton beras dan sekitar 1,4 juta liter minyak goreng, di mana setiap penerima bantuan akan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng secara gratis sebagai bantuan dari program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
10: Penyaluran kami kan untuk penerima bantuan itu kan sekitar 363.000 penerima bantuan. Itu setara dengan beras 7.000 7.200 ton atau 7.200.000 kilogram. Mm-hmm. Kemudian minyak kitanya itu kita salurkan sekitar 1,4 juta liter. Mm-hmm. Dan ini sudah kita salurkan.
9: Ahmad mengakui sebelumnya sempat terkendala pada ketersediaan kemasan di mana beras dan minyak sudah tersedia, namun kemasan untuk distribusi sempat mengalami keterlambatan produksi. Ahmad menambahkan program bantuan pangan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan adanya bantuan pangan, maka konsumsi masyarakat terhadap beras dan minyak di pasar diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat menekan potensi kenaikan harga dan menjaga inflasi daerah. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 128 jemaah calon haji asal Sungai Penuh dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Seluruh jemaah diminta disiplin mematuhi aturan dan instruksi petugas haji demi kelancaran ibadah selama di Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan melalui embarkasi Batam, para jemaah lebih dahulu menuju asrama haji Kota Jambi melalui jalur darat bersama Kloter 23. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sungai Penuh, Syakhirun Alim, mengatakan kepatuhan terhadap arahan petugas sangat penting mengingat padatnya jadwal dan rangkaian ibadah fisik yang akan dijalani jemaah di Tanah Suci.
11: Untuk jemaah haji Kota Sungai Penuh, kami himbau untuk tidak bekerja terlalu keras atau terlalu berat, dan kami himbau juga bagi jemaah untuk tetap menjaga kesehatannya dan kebugaran agar dapat selalu sehat berangkat dari tanah air sampai kembali ke tanah air nanti.
1: Selain itu, pendengar, para jemaah juga diminta menjaga kondisi kesehatan dan memperkuat semangat kebersamaan selama menjalankan ibadah haji. Pada musim haji tahun ini, jemaah tertua asal Sungai Penuh berusia 81 tahun, sementara jemaah termuda berusia 22 tahun. Jemaah yang lebih muda diharapkan dapat membantu dan mendampingi jemaah lanjut usia selama proses ibadah berlangsung. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kota Sungai Penuh berpotensi menjadi sentra pertanian. BPBD Tanjab Barat bakal usulkan status siaga darurat karhutla. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy De Citra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah menghabiskan libur akhir pekannya bersama keluarga, sahabat, dan koleganya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berbahagia tentunya. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 17 Mei 2026 mengawali pertemuan kita di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Untuk di wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, Pekanbaru, Berawan Tebal, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, lalu di Jambi, hujan disertai petir. Sedangkan di Pulau Jawa seperti di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan, lalu di Bali dan Nusa Tenggara seperti di Denpasar, Mataram, Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Di Sulawesi, seperti di Mamuju, Makassar, dan Palu, hujan dengan intensitas sedang, Kendari, hujan dengan intensitas ringan, lalu di Gorontalo dan Manado, hujan disertai petir. Untuk di wilayah Maluku dan Papua, seperti di Ternate dan Manokwari, hujan disertai petir, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan, sedangkan di Merauke, hujan dengan intensitas sedang.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KTPMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada